zero mbawiri ndindima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonse pisalongwa misangani

0: Mzeru Mbawidi.
1: Ndindima inapasa mpangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu. Pamalongero, pionseni pisalongwa.
0: Misangani.